0: akursianara
1: akursianara
2: onatinisha fandarana kursianara chansika aurina tiana karetia dia la banja isika ndio manana anniversaire du jour amtiandro antisi

Mayersia diminicha nyamnisha fulura maraina hachete ni kunu wa sikuni rana tamnau tamtia njuantia tawonatini fandarana hakur shenara hakaschak fensi karecha nanjayenzara tawonatini fandarana hakur shenara harinuki ankofa mbola sisha rakamna yena wamboli ya rakamni unza pio sofia santro AFM di amrar shua sigarecha recha amrar tutulu anju maaf narcha bea amzaya anju ni alas nendifaropul nivula na adzulaya aizai

0: Choco, Lasa de Cacao, Smart Sir Cuckoo.
1: Want to get finara tu? Tu sa ina na tune no fa efa tungetom tike ni biope lamada, ni biope lamada, de vatra irufukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biope lamada, atrai, one yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatiom ni biope lamada iririanji, natawa yul lam mistia bet, tatunian kure fukata fanalana toka sinskiar, one rose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni. Mapanir vulsula, sin maska mana tsutra vulu, arni crema sin savun fanatiuvana tare simbu, wan vivav mtatsaza, sin lela manana ulana ni prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vunan yandrayenon ni biope lamada.
2: Ni tuera na itana ni biope la de ewapitan ni radio viva, akaik ni aribuxi.
1: Contact 03415-816-04.
3: Saranga maitawe mi laile salto sipsa. Sad matiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matiro be. Andramone, misy tiro sweet chili, double.